Jadi hari ini, aku cipta gawa, hukuman senja oleh senja. Jumpa ada gemai, aku cipta aku cipta anda aku ini, aku cipta sama dari ini, saya cipta aku ini, bayang dari kita sama ini. Wala cipta kita kiri, dan Allah lekit kemini ini alamu mengkar mahaifa. Saya ingin cipta itu alamu mengkar. Tu, asal dia mungkin bayangnya, saya ingin mahaifa ini, saya ingin mengkar alamu mengkar. Jadi, dia dengan tidak ada nama kar mahaifa ini. Jadi kalau mereka kemudian mengatakan semua ini dengan nama mereka, walaupun nama dari nama mana itu maknai kerana turunnya beli satu perniagaan mereka, kami tu perniagaan mereka aku faham dari siapa mereka mana nama mana saja, aku faham dari kebaya dari sini dari nama aku faham dari sini dari siapa itu perniagaan mereka, bila itu beli satu perniagaan mereka, walaupun mana yang abang dia kebaya ruangan nama

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ina makomarmu.
2: Wai ina makomarmu. Matasa mecece makomarmu?
1: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
2: Ina makomarmu. Da rediyo Rahama yake kiro da nufin sabar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar da misalin ƙarfe 4:30 da yamma.

Tegalan media sesuai India bukan itu kau kuzang kau FM Rahmah Radio akan senji tanda sesi mana labari dalam mari itu kulam dak sor labaran dunia terdahulu seni amba India bawa. Kalau bukan itu rubun safir gubeng dengan naik emzam kamu ku wasi labaran dunia rubun senang halin de dunia kecik. Asasi labari dalam mari itu kulam aku kau mungkin ini dekat fi itu kau soram interview. Bisa ngerti tak usah nanti sama kamu ku karatu tar dekat sana Umar Ijalimo.